0: dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

And yes, welcome back to the Hit Music Station. Kedua Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, yang lagi baca-bacain WhatsApp buat kita puterin gitu ya, request-requestannya di jam 7 ini, teman Pro 2. Pagi Bang Anwar, selamat pagi juga Raka ya. Aku bacain teman Pro 2 ya. Gue Raka dari Siantan. Gokil, gue enggak tuh. Anak Siantan. Oh wow, apa kabar Raka? Apa kabar Siantan nih? Wey, gokil. Oke, Lau ya, Lau dari Siantan. Raka baru bangun, katanya tuh baru bangun, tapi kayaknya badan masih minta negosiasi sama kasur. Bahasanya, bahasa kau, gokil. Minta negosiasi sama kasur. WK request Dua Lipa Lebih Tating Bang. Siap, Lebih Tating kita punya ya, jadi nanti aku pasti bakal puterin ya. Halo Bro 2, halo juga Nadia dari Pontianak Selatan, lagi cari sarapan sama keluarga. Pagi-pagi gini paling enak denger lagu yang ceria. Betul, request Bruno Mars Treasure. Mudah-mudahan kamu masih di mobil gitu ya Nadia, supaya kamu bisa dengerin lagu yang nanti yang lagu yang kamu request gitu ya. Karena tadi ini requestannya udah dari jam 7.05 ya teman Rodo. Sekarang udah 7.27. Sorry banget nih Nadia kalau misalnya aku baru bacain sekarang ya. Satu lagi deh Bang Anwar, Fikri dari Sungjau. Enggak sih, dia nulisnya Sungai Jawi, aku aja yang nyebut Sungjau. Fikri dari Sungai Jawi, minggu pagi waktunya muter. Minggu pagi? Oh iya ya, hari ini hari Minggu ya, luar biasa. Selamat berakhir pekan teman Produa. Ya ampun, aku lupa kalau sekarang hari Minggu teman Produa ya. Untung enggak lupa kalau jadwalku sekarang siaran pagi teman Produa. Minggu pagi waktunya muter kota tanpa tujuan. Request One Republic, I Am Worried. Alright.

Dua Lipa ataupun produce featuring The Baby, Rehabilitating. Terus nanti juga bakalan ada Bruno Mars with Treasure dan juga One Republic, I Am Wawi. Jadi buat kabur dengan produce yang pengen nyusul Fikri, Nadia dan juga Raka buat request-request lagu favorit kamu di produce, langsung aja di 0811 570 1018 atau DM juga bisa ya di @produce.

sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dapat Pro 2 itu satu lagu dari Cardi B, I Like It judulnya teman Pro 2. Dan mari kita lanjut bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ya. Pagi Bang Vina di Purnama, selamat lagi juga Vina, apa kabar nih? Purnama juga apa kabar? Semoga hari ini baik-baik aja ya, Vina dan juga teman-teman berdua yang lagi ada di Purnama. Hari ini mau beres-beres kamar, boleh, siap mau beres-beres kamar. Karena ada yang bilang katanya kamar tuh atau tempat tinggal tuh cerminan dari diri kita. Kalau kamar kita beres gitu ya, bersih, rapi, kemungkinan diri kita juga rapi dan juga bersih. Bener gak tuh Vina? Atau jangan-jangan ini beres-beres yang pertama kali setelah setahun. Waduh. Jangan ya. Oke, request Taylor Swift, Shake It Off, boleh ya. Thank you Vina udah request di Pro 2. Lanjut ada Aldi di Tanjung Hulu. Halo Pro 2, Aldi dari Tanjung Hulu. Halo Aldi. Gokil, Aldi namanya kayak sepupuku ya. Atau jangan-jangan emang kamu sepupuku. Lagi ngopi di teras, asli ngopi di teras cuy. Kalau kau ngopi di coffee shop gak nyampe kau cuy. Ngopi di teras tuh rasanya kayak pagi-pagi gitu kan. Sederhana aja sebenarnya kopinya, kayak kopi hitam, kopi tubruk gitu ya, yang ada bubuk-bubuknya gitu kan. Di teras, buh, mikirin arah hidup mau dibawa kemana minggu pagi gitu kan, sambil ngopi sedap, jujur sedap cuy. Belum tahu nanti mau kemana, yang penting playlist dulu, boleh request Sheila on Seven, terserah judulnya apa aja, boleh ya Aldi. Thank you Sheila on Seven, mungkin aku bakal puterin yang sederhana aja, lagu baru ya kan, terus juga pas kayaknya buat kita yang pecinta hal-hal yang sederhana aja. Tapi sebelumnya ini dia Taylor Swift with Shake It Off.

dia teman-teman, satu lagu dari Sheila on Seven, sederhana. Dan kamu masih barengan sama Faisal Anwar di Request Time jam 7, teman Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan satu lagu dari Sheila on Seven tadi adalah lagu yang di request sama Aldi, katanya lagi dengerin Pro 2 sambil ngopi di teras. Whatever you do teman Pro 2, whatever you do Aldi, aku cuma pengen ya kamu untuk menikmati waktumu hari Minggu pagi ini. Take your time, enjoy your time, karena kalau aku ingat-ingat terakhir kali aku bisa ngopi santai di teras rumah itu tahun 2024 lagi cuy. Aduh, sekarang tuh udah kayak warawiri weh-weh-weh gitu ya teman Pro 2. Paling bisa ngopi di teras setelah pulang dari tempat kerja gitu ya, malam-malam tuh biasanya jam 8, jam 9 tuh di teras rumah sambil ngopi. Itu pun udah jarang banget ya kan cuy. Kayak ya udah di tempat kerja juga udah ngopi gitu kan. Jadi kangen sebenarnya sama masa-masa dimana kita bisa ngopi santai di rumah, entah itu sepulang kerja atau sebelum kerja atau bahkan Minggu pagi di teras rumah seperti yang Aldi tadi lakuin teman Pro 2. But anyway, I hope you guys good gitu ya teman Pro 2 di hari Minggu yang masih berkabut ini. Aku cuma bisa menghibur lewat lagu-lagu yang aku putar atau yang kamu request gitu kan teman Pro 2. Anyway, thank you banget. Nanti di jam 8 kita coba untuk update cuaca buat kamu teman Pro 2 yang juga pengen ikutan sharing-sharing informasi cuaca di area kamu gitu ya, atau mungkin bahkan kamu ada di luar kota, boleh langsung aja drop informasinya di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya, ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Bernadia. Kita buat menyenangkan walaupun masih belum bisa lepas dari kabut asap nih teman Pro 2. Aduh. Kondisi udara di sejumlah wilayah masih terpantau blur ya teman Pro 2, dan menurut update dari perakiraan BMKG, pagi sampai siang nanti cuacanya masih didominasi sama udara yang kabur, sama udara yang berasap. Ya masih blur lah ya teman Pro 2, dengan suhu panas bisa mencapai sekitar 35 derajat. Wadidaw. Nah, soal hujan teman Pro 2, kayaknya kita masih harus sedikit bersabar karena pagi sampai siang ini, bahkan hari ini, bahkan mungkin seminggu ke depan gitu ya, kita nggak tahu. Tapi untuk hari ini sih belum ada tanda-tanda hujan yang cukup kuat dari perakiraan BMKG di Kota Pontianak. Ya, jadi buat kamu yang mau keluar rumah pagi ini, tetap jaga kondisi. As you know lah ya teman Pro 2, kalau nggak perlu-perlu banget, mending di rumah aja. Kecuali kalau misalnya kamu memang harus keluar karena kerjaan gitu kan, udah mah hari Minggu gitu ya, udara kayak begini, kamu juga masih tetap harus kerja. Semangat ya, semangat terus pokoknya ya teman Pro 2. Wadaw. Kita berdoa aja semoga awan cepat kumpul gitu ya, terus hujan terus, terus hujan turun dan Pontianak bisa sedikit bernapas lebih lega. Amin.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi, menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya?
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

In di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan yang baru aja tadi kita dengerin adalah lagu Diam Tanpa Kata dari The Massive. Seperti yang sudah kamu tahu lah ya teman Pro 2, gak perlu aku jelasin panjang lebar. Orang udah banyak yang tahu soal The Massive teman Pro 2. Yang belum banyak orang tahu adalah beberapa hari ini gitu ya teman Pro 2, The Massive tuh manggung di ASEAN Music Festival gitu ya, ASEAN Music Festival. Dan di panggung atau di TuneCore Stage, The Massive ini nyepil beberapa lagu baru yang katanya bakalan dirilis bulan depan, aka September. Nah kan, nggak cuma nyepil teman Pro 2, tapi juga ngebawain 3 lagu berjudul dengan bahasa Inggris gitu ya. Yang pertama ada Heaven With You, yang kedua ada We Are Only Human, yang ketiga Till We Are Old. Teman Pro 2, kayaknya dari kemarin beberapa kali gitu ya teman Pro 2, setelah The Massive mengumumkan perpindahan label dari yang major label ke indie label, lagu-lagunya berbahasa Inggris semua nih kayaknya ya. Gak apa-apa, enak, yang penting mah enak-enak aja teman Pro 2. Oke, ASEAN Festival sendiri teman Pro 2 di tahun 2026 ini lagi berlangsung di Bali, tepatnya di Jimbaran Hub, 29-30 Agustus. Hari ini berarti ya, hari terakhir. Festival ini bukan cuma soal nonton musisi tampil, tapi juga jadi tempat bertemunya musisi dan pelaku industri musik dari berbagai negara Asia, teman-teman.

Tahun ini ada lebih dari 40 artis dari Asia atau musisi dari Asia, teman pro 2 dan juga mancanegara termasuk The Massive yang ikut membawa musik Indonesia ke panggung internasional. Jadi aksian ini bisa dibilang bukan sekedar festival musik, tapi juga mungkin jadi pintu buat musisi Asia termasuk Indonesia buat go internasional. Ada juga tuh musisi-musisi dari Filipina yang juga ikutan nimbrung di ASEAN Music Festival 2026 di Jimbaran Bali, teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik buat The Massive untuk goals atau tujuannya ke depan. Dan jujur aku gak sabar buat dengerin karya-karya terbaru mereka. 3 lagu yang sempat disepil sih, kayaknya middle up sampai ke medium slow, teman Pro 2. Kita lihat aja bulan depan gimana lagunya. Tapi sementara kita dengerin dulu satu lagu dari The Massive. 2 lagu deh, teman Pro 2, On Our Own. Dan juga Semakin, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: buat semangat gitu ya, dak dik duk der gitu ya teman produa teman. Ya sometimes kita butuh yang santai-santai sedikit, apalagi sekarang hari Minggu. Jadi David Bayu adalah mungkin salah satu lagu yang pas buat kita dengerin setelah tadi kita dengerin lagu-lagu yang Bring Me The Horizon gitu ya, lagu-lagu yang Stephanie Putri gitu ya, lagu-lagu yang Bernadia gitu ya teman-teman, yang baru-baru. Sebenarnya tadi juga lagu baru sih sebenarnya teman-teman dua, tapi habis ini aku bakal puterin lagunya David Bayu yang agak lama kali ya teman-teman dua, waktu dia masih di Naif. Sekarang masih di Naif nggak sih dia? Kayaknya masih ya teman-teman dua. Alright, jadi David Bayu baru aja menggelar konser manusia setengah abad teman-teman dua di Amphitheater Taman Ayodhya Jakarta. Konser ini jadi sekaligus gitu ya perayaan ulang tahunnya yang ke-50. Jadi for your information teman-teman dua, David Bayu yang suaranya masih oke, masih stabil, nafasnya belum terengah-engah, sudah 50 tahun. Apa kabar kita nih yang baru 20-an something tapi nafas udah empot-empotan? Cingga sih, itu aku aja kali ya. Nggak hanya nyanyi, nggak hanya menggelar pertunjukan gitu ya, nggak cuma ngeband, tapi David Bayu juga nge-share atau ngebagiin secara gratis gitu ya 50 vinil emas yang isi dalam vinil tersebut adalah album Segalanya Itu Kamu. Coba itu kalau dia manggung di Gulis gitu ya teman produk, buh, ngikut aku ke sana dapat vinil emas gratis gitu kan, apalagi karya-karyanya juga luar biasa nostalgic sekali gitu kan teman produa. Nah tapi selain ngebawain sejumlah lagu karir solonya gitu ya teman produa, David Bayu juga ajak penonton bernostalgia dengan lagu-lagu Naif. Kira-kira ada nggak lagu-lagu Naif yang jadi favorit kamu? Aku ada, Mobil Balap salah satunya. Terus apalagi ya, Benci Untuk Mencinta itu legend banget. Tapi yang aku pengen putar sekarang adalah
1: Kau Yang Paling Setia.
0: Ini dia.

101,8 FM, Produa Pontianak, teman terbaik kamu. How is it, teman Produa? How is it, how is it, how is it? Satu lagu dari Naif, karena kamu cuma satu, aman lah ya teman Produa ya, asik kan? Oh my god, kalau kata Bang Tenny katanya dia lebih suka yang posesif gitu. Cuman kalau posesif kita dengerin pagi-pagi agak jatuh sekali karena lagunya low sekali gitu ya teman Produa. Oke, okay, kita bacain dulu WhatsApp-nya dari Bang Tenny. Assalamualaikum morning person Mr. Faisal Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Tenny, I am baru wake up nih, cause holiday today. Waduh, pakai bahasa Inggris ya, luar biasa. I am baru wake up nih, ada barunya di situ. I am baru wake up nih, cause holiday today. Stay at home, of course, still asap soalnya. Yeah. Betul. Still asap, jadi stay at home aja gitu ya. Kecuali emang di rumah juga nggak berasap gitu, Bang Tenny, nggak, masa ngopi nggak berasap? You know what I mean? Gimana? Request please Imagine Dragons wake up. Oh, nak request boleh. Imagine Dragons judulnya wake up karena you are baru aja wake up today, cause holiday today ya teman Produa ya. Thanks a lot. Lupa. Kirim salam buat Bang Rizal, Kak Dewi Tanrai, Kak Mariam, Bang Black Salsa, dan juga Nuri Alright, Mr. Tensu, a.k.a. Tenny Sutikno, special song for you, this one from Imagine Dragons with Wake Up, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman-teman.

Lagu dari Imagine Dragons Will Wake Up Jalan Broadway, karena lagunya sangat-sangat semangat sekali, jadi kita nggak perlu sedih-sedih lagi walaupun udara masih berkabut asap gitu ya teman Broadway. Kita jalani dengan penuh sukacita dari Imagine Dragons with Wake Up. Kita lanjut ke lagu berikutnya teman Broadway, ada dari Paramore with Ain't It Fun. Let's go.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

buat that was the man who can boom boom better script. And yes, now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 yang udah harus pamit undur diri, cabut dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, terima kasih sudah menemaniku siaran pagi tadi dari jam berapa ya, jam 5 teman Pro 2, jam 6 lah ya, sampai sekarang hampir jam 10 cuy. Nanti kapan-kapan kita berbagi informasi lagi teman Pro 2, berbagi selera musik lagi. Tapi untuk sekarang aku harus pamit undur diri. Tapi kamu tenang aja, karena setelah ini nanti bakalan ada Erna yang bakal lanjut nemenin kamu sampai jam 3 sore. So, Anwar pamit. See you on another day. Ini dia Willow with Wait a Minute.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman Jak, pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman terdua. Gimana kabar kamu di hari Minggu ini ya? Akhir pekan banget, walaupun di luar tuh jujur masih terasa sesak dan sudah mulai rindu dengan warna langit biru ya teman terdua ya. Tapi gak apa-apa, walaupun cuaca seperti ini, teman terdua yang paling penting adalah kamu bisa menjaga kesehatan kamu. Vitaminnya jangan lupa diminum teman terdua ya, kalau udah agak sedikit flu gitu kan sebaiknya kamu istirahat daripada harus jalan-jalan keluar kalau memang nggak ada kebutuhan ya teman berdua ya. Nah ini waktunya buat teman berdua untuk gabung bareng sama Erna di Request Time Indonesia. Silahkan teman berdua untuk gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau kamu juga melalui Instagram kita di @pradua.pn kode aplikasi RRI Digital. Oke deh kalau gitu Erna, bacain dulu nih requestan dari teman berdua ya untuk lagu-lagu Indonesia yang mau request lagu mancanegara. Nanti di jam 11 bakal langsung kita putarin buat kamu teman berdua. Oke, ini ada kalau dari WhatsApp ya teman berdua ya, 1009 katanya mau minta putarin lagunya Nadine Amizah, Laika, Kamu Mudah Dicinta. Ini lagu baru lah ya teman berdua ya, atau akunya yang baru tahu nih. Gak apa-apa, nanti aku putarin. Kebetulan juga udah masuk ke playlist kita di Pro 2 Pontianak ya. Lanjut lihat dari Instagram teman berdua, ada Jesslyn yang bergabung. Selamat pagi Erna, selamat pagi Jesslyn. Request lagu Indonesia Tulus Manusia Kuat. Oke, untuk mancanegaranya nanti ya kita putarin. Dan apa nih, oke, terima kasih informasinya, nanti di mancanegara bakal langsung Erna putarin buat kamu. Lanjut lagi teman berdua ya, dia request lagunya Gea Indrawari, Daun-daun. Salamnya buat teman berdua yang saat ini udaranya masih tidak baik-baik saja. Baik, terima kasih sudah menjawab di pagi hari ini ya. Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua, masih ada waktu buat kamu untuk request. Langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Nadine Amizah, Laika.

0: requestan. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
3: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
2: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
3: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
2: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
3: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and roll-mu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
2: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
3: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
2: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
3: Kelakuan ya kamu, Pal.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar pemukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu.

dapat mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era teman Radio, tentunya nemenin kamu di pagi hari ini dengan request lagu-lagu Indonesia. Nanti lagu mancanegara di jam 11. Assalamualaikum pagi Kak Era. Waalaikumsalam Bang Teni. Masih berkabut asal nih. Masih berkabut ya, betul teman Radio. Udah gedung-gedung tuh terasa bayangan rasanya ya, ngelihatnya ya memang agak sulit ya, tapi gak apa-apa. Semoga kamu juga bisa jaga kesehatan ya. Terima kasih Bang Teni, mau request-request lagu-lagu Indonesia, boleh silakan ya. Lanjut teman Tradua, ini ada siapa yang bergabung pagi hari ini? Minace. Selamat pagi kakak, selamat pagi, hai, happy Sunday. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Oke, salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya kak. Terima kasih sudah bergabung barengan sama kita di Perdua Pontianak ya Minace. Nanti kita putarin lagunya Sumpah Mati buat kamu. Lanjut lagi ya, ada siapa nih yang bergabung? 439 teman Radio, mau request lagunya Jessie Lucy Gurun Hujan, sudah ada atau belum? Salamnya buat teman Radio aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah bergabung ya. Lagunya Gurun Hujan juga udah masuk ke dalam playlist kita teman Radio. Request lagunya Yura Yunita, Get Along With You, boleh. Yura Yunita sih banyak ya lagunya ya teman Perdua ya di playlist Perdua Pontianak. Jadi kamu bisa request lagu Yura yang mana aja, banyak. Nanti kita putarin ya buat teman Perdua juga, masih ada waktu buat kamu mau request lagu mancanegara, boleh habis ini langsung aja dikirim teman Perdua di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu.
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag. Konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Oke, teman Prado masih barengan sama Pak Erna ya. Buat kamu yang mau request lagu-lagu mancanegara, silahkan teman Prado ya langsung bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ada Dini yang bergabung, katanya mau minta puterin lagu yang menjadi doa semua orang ya, Dua Lipa Training Session. Iya sih ya, ini yang kemarin afirmasi yang akhirnya terjadi di Dua Lipa, teman Prado. Semoga itu semua bisa kita lalui juga, teman Prado ya, dan bisa tercapai doa bersama katanya, Dua Lipa Training Session. Oke deh, nanti bakal kita puterin buat kamu ya. Terima kasih sudah bergabung, Din. Lanjut lagi, ada 15.40 teman Prado yang minta puterin lagunya Treasure, When Your Love. Oke deh, katanya salamnya buat pendengar Prado Pontianak. Semoga sehat selalu, amin. Semoga kita semua sehat selalu ya, teman Prado ya. Lanjut lagi, ada siapa bergabung, masih dari WhatsApp, teman Prado 0320, minta puterin lagunya Shawn Mendes, Treat Your Better. Oke deh, sudah teman Prado, 3 lagu. Habis ini masih ada buat kamu mau request lagi lagu-lagu mancanegara, langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital, Dua Lipa Training Session.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini

sore-sore gini daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Podcast bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonharek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Bodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
0: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: teman terbaik kamu.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Udah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kebocek di rri.co.id.

0: 92. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
7: Makanya, jangan bilang Cie itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
6: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
7: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang lakuin, tapi siapa yang mau belajar.
6: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
7: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong.
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah dibalikan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama,

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku, karya Prabu Ganendra, berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda, dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi, langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: Enggak, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

mau recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon. Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales the Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu. FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat ke-18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: 92 masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

ke 10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke 9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke 6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke 5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke 4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke 3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore hari ini sampai jam 8 malam barengan Opal ya. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari Jenny dengan menangisi akhir pekan nih. Nangis ya, ngelihat langit Borneo yang makin hari makin parah aja nih.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kaleng Pop 2 bareng Novel Rifki Alvarido. Penyanyi sekaligus penulis lagu Nadine Amizah resmi merilis album ketiganya yang bertajuk Laika yang ditinggalkan pada Jumat 28 Agustus 2026. Album terbaru Nadine menghadirkan 11 lagu yang membawa cerita berbeda namun saling mengiringi dalam satu rangkaian kisah. Karya ini kembali memperlihatkan karakter musik Nadine yang dikenal sendu, penuh makna, serta diperkuat dengan karakter vokalnya yang sangat lembut. Sebelum album dirilis secara utuh, Nadine terlebih dahulu memperkenalkan Moonlight pada 7 Agustus 2026. Lagu tersebut menjadi pembuka babak baru menuju perilisan album ketiganya. Album Laika yang ditinggalkan terdiri dari 11 lagu, yaitu 1. Pesan Digital Sektor Anjing dari Luar Angkasa, 2. Moonlight, 3. Kematian Jika Aku Menjadi Kekasihnya, 4. Reservasi Untuk 2, 5. Tamu Berwajah Itu, 6. Amarah, 7. Putri Merana, 8. Take Him to Moon for Me, 9. Ditemukan Sebuah Bangkai, 10. Langit Melepas Hujan, dan 11. Laika Kau Mudah Dicinta. Melalui rangkaian lagu tersebut, Nadine menghadirkan perjalanan emosional yang membawa pendengar menyusuri berbagai cerita tentang kehilangan dan perasaan yang menyertainya. Tak hanya merilis album, Nadine Amizah juga menghadirkan official lirik untuk karya-karya dalam album tersebut melalui kanal YouTube resminya. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendengar untuk mengikuti setiap kata dan cerita yang menjadi bagian dari album ketiga.

Ganha. Akses berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja kita dengarkan satu lagu dari album Laika, Nadine Amizah.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
0: Masih bareng Nopal di sore hari ini di jam 16.32 menit nih teman Pro 2. Nah, kalau ngobrolin weekend di akhir bulan kayak ngebuat kita jadi malas keluar rumah karena dompet yang semakin tipis nih ya. Tapi aman sih, enjoy. Mending akhir bulan ini kamu di rumah aja sambil ya jaga kesehatan, karena di luar juga lagi kabut asap, dan berdoa mudah-mudahan cepat turun hujan yang deras banget di kota Pontianak. Jadi jangan sampai banjir tapi gitu kan. Dan mungkin buat teman-teman yang keluar yang emang banyak aktivitinya, jangan lupa pakai masker, terus kemudian minum air putih yang banyak, vitamin sama buah dikonsumsi sebanyak-banyaknya untuk menjaga stamina di badan kamu tuh. Oh iya, aku juga pengen ngasih tahu buat yang minggu ini kamu cuman stay di rumah aja, cuman yang ya rebah-rebahan, geser kiri, geser kanan, pindah dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, ke teras, ke belakang gitu kan. Tenang, karena di minggu depan kita bakal dapat hiburan yang menarik. Jadi ada gelaran New Pop Dimension Experience, NPD Experience, siap memeriahkan Kota Pontianak pada tanggal 5 sampai 6 September 2026. Karena udah lama banget di Pontianak tuh gak ada event 2 hari. Sejumlah musisi nasional dan lokal telah dipastikan tampil dalam acara yang akan digelar di Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak. Informasi terbaru mengenai deretan pengisi acara tersebut disampaikan penyelenggara melalui akun media sosial resmi @npd.experience. Kehadiran musisi lintas generasi menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran NPD Experience tahun ini. Salah satu bintang utama yang akan tampil yaitu siapa lagi kalau bukan Rumah Sakit. Grup musik asal Jakarta yang terbentuk dari 1994 ya, yang dikenal melalui sejumlah karya-karyanya seperti Kuning, Panacea, Pop Kinetik. Kehadiran Rumah Sakit diprediksi menjadi momen nostalgia bagi penikmat musik yang telah mengikuti perjalanan mereka sejak era 90-an. Jujur, ruang pasien sih, masuk ruang pasien kita nanti sama-sama di NPD Experience. Selain Rumah Sakit, grup musik pendatang baru atau New Pusat Dunia, NPD, juga bakal hadir. Grup yang beranggotakan Kev atau Lukman Hakim, Mario Cesar, dan Niki Putra tersebut tengah mendapat perhatian melalui lagu Sempurnanya Aku yang ramai diperbincangkan dan digunakan di media sosial. Penampilan NPD di Pontianak juga menjadi momen perdana bagi grup tersebut untuk menyapa dan menghibur masyarakat kota Pontianak secara langsung. Tak hanya musisi nasional, sejumlah musisi dan band lokal Pontianak turut masuk dalam daftar penampil. Mereka diantaranya ada Arsadama, Indekuitras, Las Manjakani, Sindrama, Radio Pak Macan, Cabik, serta Dewan Penghibur Rakyat. Kehadiran musisi dari berbagai latar dan generasi tersebut membuat NPD Experience tidak hanya menjadi pertunjukan musik, tetapi juga ruang pertemuan bagi penikmat musik dengan beragam selera. Penyelenggara juga menyiapkan sejumlah aktivitas yang lain yang dapat dinikmati pengunjung selama gelaran berlangsung. Dengan konsep tersebut, NPD diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, menikmati musik sekaligus merasakan pengalaman hiburan bersama. Ini setelah sekian lama di kota Pontianak tidak ada event 2 hari, buat teman-teman panitia NPD Experience ya, semangat walaupun gencaran-gencaran trust issue dengan beberapa konser-konser yang batal. Jadi buat teman-teman yang mempertanyakan apakah acara ini benar-benar, iya ini 100% benar. Dan kalau kamu cek di postingan terbarunya akun npd.experience, itu ada giveaway 5 tiket gratis buat kamu yang beruntung. Ingat ya, 5 tiket, nggak main-main pastinya. Dan berlaku untuk 2 hari. Caranya tuh gampang banget, kamu tinggal baca rules-nya di caption dan nanti share-share untuk event ini, dan kita meramaikan event-event yang ada di kota Pontianak. Masa cuman kabut asap yang ramai gitu kan. Kita berdoalah mudah-mudahan hujan cepat turun, kabut asap cepat hilang, dan kita bisa menghirup udara segar serta bisa enjoy di event NPD Experience. Langsung aja kita putarkan beberapa lagu yang udah aku siapin di playlist sore hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada NPD dengan Sempurna Aku.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin?

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

batasan aja dengan menceritakanmu di sore hari ini, masih bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Aku pengen bagi-bagi informasi untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Seadanya, tapi aku bingung entah kenapa. Buat kamu yang di luar Kota Pontianak juga boleh bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu seperti apa di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau dari laman bmkg.go.id, untuk di sore sampai ke malam nanti, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara, udaranya bakal kabur dengan intensitas suhu di 25 sampai 29 derajat Celcius nih. Jadi buat teman-teman, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan di kota kita tercinta, Kota Pontianak, cepat turun hujan agar kabut asapnya berkurang dan kebakaran lahan cepat mereda nih. Kalau untuk indeks kualitas udara di Kota Pontianak menunjukkan di angka 292, sangat tidak sehat. Nah, kalau udah tahu nggak sehat kayak gini, berarti kita keluar harus pakai masker, bekal air putih. Kalau emang nggak penting-penting banget, ya mending kamu di rumah aja gitu kan, istirahat. Apalagi besok udah Senin kan. Senin tuh bisa jadi apa ya, bisa jadi musuh kita semua, ditambah dengan kabut asap, bete udah pasti. Oke, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nanti Nopal bakal informasikan untuk azan maghrib serta arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan juga sekitarnya.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jack?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jack, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jack.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jack. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.

0: Pa. Aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, masih bareng Nopal sampai jam 8 malam nanti nih. Nah, tadi kita juga udah mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Nopal serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kali ini di Nyantai Culture, teman Pro 2, ada satu postingan di Instagram dari folik.media. Ini nostalgia sih jatuhnya ya. Grup Klantik baru-baru ini membagikan kembali potret lama mereka bersama para peserta Indonesia mencari bakat IMB di tahun 2010. Grup musik asal Surabaya itu keluar sebagai juara pertama pada musim perdana ajang tersebut. 16 tahun berselang, wajah-wajah yang dulu berdiri di atas panggung yang sama kini menempuh jalannya masing-masing. Cerita kita masih sama, jalan dan tujuan kita yang udah berbeda, tulis mereka di dalam unggahan tersebut. Kalau ngomongin IMB, siapa nih jagoan kalian di IMB zaman dulu? Seru sih teman bro, dulu kita tuh tumbuh besar di era-era apa ya? Era-era televisi-televisi dengan acara-acara yang menarik, ada Super Deal, terus kemudian ada Indonesia Mencari Bakat, ada X Factor, terus ada The Voice. Nah, kalau ngomong-ngomongin mencari bakat nih, karena besok adalah deadline terakhir pendaftaran Bintang Radio. Silakan daftarkan buat kamu yang ngerasa punya suara emas, suara yang emang bisa menggelegar dan siapa tahu kamu bisa jadi bintang selanjutnya. Untuk syaratnya kamu langsung aja cek di Instagramnya rri.pontianak. Jadi di seluruh satker itu bakalan ada Bintang Radio. Daftarkan diri kamu sebelum terlambat, siapa tahu bakat kamu kali ini bisa mengubah hidup kamu. Nanti Nopal bakal balik lagi dengan beberapa informasi-informasi rilisan musik dari musisi Indonesia. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada 21st Century Troubadour dari Last di lagu terbaru mereka, album ketiga yang bertajuk 21st Century Troubadour. Seru Last hadir lebih personal untuk Wild Bornean, menceritakan tentang ya perasaan kehilangan. Kalau kata Bang Dias tuh, ada yang pergi, ada yang milih tetap bertahan dengan luntang lantungnya Last udah kurang lebih 10 tahun ya menemani industri musik dari Pontianak dan udah nasional juga. Keren. Salut main jujur Last dengan 20 Century Troubadour-nya. Jadi band rock and roll asal Pontianak Kalimantan Barat yaitu Last merilis album ketiga mereka yang bertajuk 21st Century Troubadour. Di album kali ini Last lebih personal dengan 8 track yang telah mereka tulis gitu. Jadi Last mengklaim album ini berbeda dengan 2 album sebelumnya yaitu Bona Fortuna, Kota Kecil dan Rock and Roll yang penuh muatan dinamika politik kontemporer, realitas sosial dan advokasi ekologi ini. Album ini dirilis pada 18 Agustus 2026 lalu, berisi 8 track dan mengangkat gua pikir tentang ya kehidupan selama ngeband bersama teman-teman Last. Ada yang datang, terus ada yang bertahan, ada yang pergi gitu kan. Nah, untuk pertama kalinya Last mengambil langkah memproduksi sendiri album penuh ketiga mereka selama proses penggarapan dilakukan di Basecamp dengan bimbingan Momo Biru. Keren, ada 8 track, ada 21st Century Troubadour, Whiskey Cola, ada Semua Akan Baik-Baik Saja, ada Lengkung Jingga Cakrawala, ada Blue, ada Lagu Penyelamat, ada Chicken 5K, ada Selat Panjang dan Aroma Karet. Keren jujur main sih kawan-kawan Last. Buat kamu anak-anak muda di Pontianak, mau anak muda, mau orang tua, jangan lupa juga kita untuk mendengarkan karya-karya musisi-musisi lokal dari Pontianak. Karena kalau bukan kita yang support, siapa lagi nih yang bakal support mereka? Dan Nobal bakal balik lagi, so stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya, sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

Kamu berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga

0: perkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo, teman Prodo, jumpa lagi nih barengan Dipa Revanda di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Asik. Gimana teman Prodo? Hari ini mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan happy ya hari ini. Gak kerasa kita udah di hari Minggu lagi aja nih teman Prodo. Besok udah hari Senin. Nah, gimana nih persiapan kamu menyambut hari Senin? Aduh, mungkin ada yang menyambut hari Senin tuh dengan perasaan yang bahagia. Karena ibarat kata tuh ya, hari Senin tuh adalah suatu permulaan yang baru lagi teman Prodo. Pekan yang baru, asik. Bukan pekan baru ya. Tapi ada juga yang kayak belum bisa move on dari weekend karena mungkin habis dihantam dengan begitu kerasnya kehidupan selama pekan kemarin. Ya, gak apa-apa ya, namanya juga kehidupannya teman Prodo ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, kadang-kadang kidding teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo nih yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau kamu punya informasi menarik malam hari ini, pengen di-share ke teman-teman Prodo yang lainnya, boleh banget buat gabung di WhatsApp-nya kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram-nya @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan seperti biasa, nanti di jam 9 malam kita bakalan ada deep talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam, pengen titip lagu, boleh banget teman Prodo buat bergabung nanti di jam 9 sampai jam 11 malam ya. Nah, menunggu jam 9 malam, Dipa bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya asoy banget buat kamu dengerin malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana karena abis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan buat teman-teman Prodo, stay tune terus ya di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Eh, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

malam nih teman-teman Pro 2. Nah, aku pengen update info kualitas udara di Kota Pontianak ya, yang malam hari ini masih terpantau dalam kadar sangat tidak sehat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi berada di luar rumah ataupun baru mau berkegiatan malam hari ini nih teman Pro 2, jangan lupa dipakai maskernya dan jangan lupa bawa air putih dari rumah. Nah, kalau misalnya enggak terlalu penting-penting banget, kayaknya mending di rumah aja ya teman Pro 2. Nah, terus buat kamu yang mungkin di dalam perjalanan tuh yang pengen kasih info lalu lintas, info cuaca atau info apapun yang ada di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 12 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parifan dan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, sekarang udah di jam 9 lewat 4 menit teman Prodo, waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam ataupun pengen titip lagu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi di perjalanan pulang, lagi nongkrong, atau mungkin lagi rebahan sambil nge-scroll-scroll ya teman Pro 2, aku pengen ngajakin ngobrol satu hal yang kelihatannya sederhana tapi ternyata penting banget ya, apalagi di usia-usia sekarang teman Pro 2. Kita sering banget tuh nyari ketenangan dari luar diri kita. Kita nyari tempat nyaman, kita cari orang yang bisa diajak cerita, kita cari hiburan, kita cari distraksi, bahkan kita cari sosok rumah dalam orang lain teman Prodo. Padahal kadang setelah semuanya selesai, kepala kita tuh masih kayak tetap rame teman Prodo. Karena mungkin yang kita cari itu sebenarnya bukan tempat yang lebih tenang, tapi diri kita yang bisa lebih berdamai. Berdamai dengan apapun, mau itu masa lalu, masa depan, atau masa yang sekarang teman Prodo. Kadang kita tuh punya bayangan ya, kalau hidup yang tenang itu berarti kayak gak punya masalah sama sekali. Gak ada drama, gak ada tugas, gak ada deadline, gak ada konflik, atau gak ada hal yang benar-benar bikin kita kepikiran. Tapi sebenarnya ya teman-teman berdua, hidup tuh gak bekerja seperti itu. Jadi tenang itu bukan berarti kita tuh gak punya masalah sama sekali. Tenang itu adalah ketika masalahnya ada, tapi kita tuh gak ngebiarin semua masalah mengambil alih isi kepala kita. Ya kita masih bisa bilang mungkin aku lagi menghadapi masalah ini, aku lagi struggle dengan hal ini, tapi aku yakin ini akan terlewatin. Suatu saat ini bakalan jadi suatu hal yang aku kenang, karena mungkin dulu aku ngerasa sesulit itu untuk menghadapi masalah ini. Dan mungkin itu salah satu bentuk ketenangan yang paling realistis teman Produa. Bukannya kita hidup tanpa masalah, tapi kita tuh tetap punya ruang dalam diri kita untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah nih teman Produa. Nah, coba deh malam hari ini aku pengen tanya sama kamu teman Produa. Kira-kira ketika lagi ada masalah, apakah kamu membiarkan masalah tersebut mengambil alih seluruh isi pikiran kamu, atau justru kamu mencari ketenangan dari gimana sih menghadapi masalah yang lagi ada di depan mata sekarang? Boleh banget buat gabung malam hari ini teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi dan nemenin kamu sampai jam 11 malam di Deep Talk. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok, lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813 5269 8163 atau bisa

Balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan masih di Deep Talk ngebahas tentang mencari ketenangan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kamu terbiasa melakukan eksperimen kecil ini, kayaknya kamu cenderung lebih gampang untuk mencari ketenangan deh teman berdua. Nah, kebiasaan yang aku maksud tuh adalah jauhkan HP sebentar, gak perlu lama-lama teman berdua ya. Ya 15 menit, setengah jam gitu ya, gak buka TikTok, gak buka Instagram, gak ngecek WA. Nah, cuma kayak diem aja gitu teman berdua. Dan menariknya buat sebagian orang, diam tuh justru terasa kayak lebih berisik teman-teman. Karena ketika gak ada suara dari luar, kita tuh mulai ngedenger isi kepala kita sendiri. Nah ini nih yang mungkin kelihatannya tenang tapi ternyata isi kepalanya berisik banget. Nah hal-hal yang tadi kita tutup dengan musik, dengan nge-scroll, ngobrol atau kesibukan, tiba-tiba muncul lagi. Dan gak apa-apa, itu gak harus kamu beresin malam ini juga kok teman-teman. Kadang kita cuma perlu ngaku ke diri kita sendiri aja sih kalau memang pikiran itu tuh lagi ada dan nyata gitu ya. Memang kita lagi kepikiran aja, udah. Kita cuma perlu jujur sama diri kita sendiri. Cuman kadang kita tuh terlalu sering buat menutupi atau memasang topeng kayak, oh santai, aku mah gak apa-apa, aku mah baik, aku mah fine, aku mah gini gitu, gini gitu. Karena gengsi kali atau kayak gimana teman-teman.

2 ya. Tapi justru semakin kamu menutupi seperti itu, makin riuh isi kepala kamu deh teman pro 2. Nah selain itu ada juga nih kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan. Kayak misalnya nih ya, jam 11 malam atau tengah malam gitu ya, kita kepikiran tentang masa depan. Atau jam 12 kita mikirin tentang keputusan hidup. Terus kayak kita memikirkan ataupun mempertanyakan semua pilihan yang udah pernah kita buat selama ini teman pro 2. Dan padahal besok tuh kita tetap harus beraktivitas, tetap harus bekerja, berkegiatan gitu ya teman pro 2 ya. Tapi kadang kita tuh terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan semua jawaban yang ada di kepala kita malam itu juga. Padahal ada pertanyaan yang memang butuh waktu dan butuh proses untuk terjawab. Nah itu dia tuh teman pro 2 ya. Kalau misalnya malam hari ini kamu belum nemu jawabannya ya gak masalah. Gak semua hal itu harus kamu selesaikan sebelum kamu tidur. Karena memang ada beberapa hal ya kan yang memang perlu proses dan perlu waktu untuk bisa terjawab. Jadi kalaupun memang masih kamu pikirkan, iya coba untuk di close dulu case-nya teman pro 2. Kamu fokuskan ke diri kamu untuk mendapatkan istirahat yang lebih cukup. Terus membayangkan besok harus jadi hari yang menyenangkan gitu ya. Kayaknya itu bakalan lebih apa ya, nge-distract pikiran kita dari hal-hal yang bikin kita gak tenang tuh teman pro 2. Terus ada yang harus kita perhatikan juga nih, yang namanya butuh istirahat dan menyerah. Nah ini nih ya teman pro 2 ya, ada hari gitu kan kalau kita ngerasa lagi capek banget, mumet gitu kan, kayak semua hal tidak berpihak kepada kita gitu kan. Terus sebenarnya itu bukan karena kita gak sanggup ya teman pro 2 ya, karena ya mungkin kita terlalu apa ya, burn out, terlalu fokus dengan sesuatu sampai-sampai hal yang kecil banget pun kita pikirin tuh teman pro 2. Nah kita tuh sebenarnya cuma butuh istirahat sebentar aja kok teman pro 2. Kita butuh cooling down, kita butuh untuk refresh sedikit ya kan. Ini beda ya antara kita nyerah dan kita istirahat nih. Jadi istirahat tuh bukan berarti kita akan mundur terus kita lari dari permasalahan. Enggak teman pro 2. Karena kadang bagian dari perjalanan bagian dari perjalanan kita untuk mendapatkan jawaban yang lebih jernih dengan kepala yang lebih fresh tentu saja ya kita harus istirahat dulu teman pro 2. Nah kalau misalnya hari ini kamu lagi capek, lagi lelah banget dengan semua hal yang mengganggu di pikiran kamu ataupun aktivitas kamu, ya wajar aja teman pro 2, kamu mah masih manusia ya. Jangan buru-buru kayak, wah aku gak berguna nih, wah aku kayaknya cupu banget, gak bisa nyelesain ini, gak bisa ini itu, segala macam. Sebenarnya bukan karena kamu kurang kuat, ya mungkin perlu jeda aja, perlu timing aja teman pro 2. Percayalah, semua hal yang indah pasti punya timelinenya sendiri. Aku selalu bilang kalau setiap manusia itu pasti punya jalan hidup dan timelinenya masing-masing gitu teman pro 2. Ya mungkin hari ini kamu kepikiran banyak hal karena ya harus di fase kamu yang sekarang hal itu yang harus kamu pikirin. Cuma 1 tahun ke depan atau gak usah 1 tahun ke depan deh, mungkin 3 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan belum tentu kamu masih memikirkan hal yang sama. Bisa jadi sudah ada hal-hal lain lagi yang harus kamu pikirkan tentu saja teman pro 2. Makanya nothing lasts forever, tidak ada yang abadi kok teman pro 2. Semuanya pasti akan terlewati, trust me.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau enggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya enggak pakai konser lagi ya.
0: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Biar jadi urusanku dari Sal Priyadi. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Nah, sedikit cerita nih teman Pro 2 ya. Biar jadi urusanku, lagunya Sal Priyadi ini ceritanya tentang seseorang yang mungkin kayak ngegap pasangannya, ternyata udah falling in love with someone new yang baru aja dia kenal, dan orang tersebut memilih untuk ya udah menampung semua kesedihan dia sendirian, dan gak usah lagi deh tuh kayak dia letting go si pasangannya itu untuk berbahagia dengan orang yang baru, sementara dia akan menanggung semua kesedihannya sendiri. Wow, dalam banget nih ya teman Pro 2. Reels apa ya? Terdengar seperti superhero sejati. Asik. Oke, balik lagi di Deep Talk barengan Dipa Revanda malam hari ini teman Pro 2, dan masih ngebahas tentang mencari ketenangan dari diri kita sendiri. Nah, salah satu pencuri ketenangan terbesar mungkin sebenarnya itu ada di layar handphone kita sih ya teman Pro 2 ya. Kayak kita ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain yang ada di medsos ya kan, ataupun orang yang terlihat lebih bahagia kelihatannya teman Pro 2. Atau orang lain yang udah apa ya, kayak udah punya arah hidup yang jelas gitu kan. Terus kayak kita tuh mikir gitu, kok aku kayaknya gini-gini aja ya. Padahal nih teman Pro 2, kita tuh secara tidak langsung dan secara tidak sengaja lagi membandingkan kehidupan kita dengan potongan kehidupan orang lain. Tapi sebenarnya kita tuh gak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan dia. Bisa jadi dia cuma pengen menampilkan yang baik-baiknya aja. Di belakang itu siapa yang tahu? Who knows teman Pro 2. Mungkin mereka juga punya sesuatu yang lagi diperjuangkan. Mungkin mereka juga sama mikir kayak kita. Ada keresahan-keresahan yang mungkin gak bisa diceritain ataupun ditampilkan di media sosial teman Pro 2. Jadi pesan aku adalah jangan terlalu sering. Kalau bisa mah ini ya stop. Untuk membandingkan hidup kamu sama hidup orang lain. Karena ya kita gak pernah benar-benar tahu kehidupan dia seperti apa. Terus nih teman Pro 2 ya. Ada banyak hal yang sebenarnya tuh ada di luar kendali kita. Dan kita tuh sering banget ngerasa itu tuh adalah masuk ke dalam kategori hal yang bisa kita kendalikan. Padahal enggak. Misalnya pendapat orang, respons orang-orang, perlakuan orang ke kita, atau apa yang orang pikirkan tentang kita, bahkan masa lalu kita. Nah, kadang kayak kita tuh sering banget menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebenarnya tuh gak bisa kita kendalikan. Kayak ya udahlah teman Pro 2, itu mau sampai gimana pun tetap bakalan gak bisa kita kendalikan. Itu hak orang-orang untuk berpendapat apa, memikirkan apa tentang kita, ataupun merespons apa. Yang bisa kita kendalikan ya adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Gimana kita akan bereaksi atau berperilaku untuk diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau biasanya orang mikir kita dijahatin nih sama orang gitu kan, orang lain. Dan kok bisa ya dia jahat sama kita, padahal kita itu udah baik banget sama dia. Kok bisa ya kita berperilaku seperti itu gitu kan. Iya, mungkin di beberapa sudut pandang ya mungkin dia jahat, tapi dari sudut pandang lain belum tentu teman Pro 2. Karena balik lagi, setiap kesalahan orang mungkin saja ada kesalahan dari kita yang kita pun sebenarnya enggak sadar teman Pro 2. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya udah, kalaupun memang dia berperilaku jahat ke kamu, balik lagi pilihannya ke kamu. Apakah kamu mau membalas perlakuan jahat dia? Apakah kamu mau cut off, atau kamu masih mau berperilaku seperti manusia, memanusiakan manusia pada umumnya, manusia-manusia lainnya yang mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan hal-hal yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita. Tapi itu tadi, respons orang ataupun tindakan orang ke kita itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. So, biarkan mereka berperilaku sebagaimana mereka ingin berperilaku. Semakin kita mengarahkan, semakin kita menuntut, semakin kita berharap, semakin sakit hati kita yang ada teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya ketenangan kita sendiri nih yang bakalan terganggu. Nah, by the way, ada yang gabung nih di DM Instagramnya Pro 2 Pontianak malam hari ini. Ada Kak Jesslyn, selamat malam Dipa, selamat malam juga Kak. Berhubung udah di akhir Agustus nih, mau bilang gini, thank you selalu responsif dan gak neko-neko dengan teman Pro 2. Asik. Jangan
ini-iniin banget lah kayaknya ya. Aduh, jadi gak enak nih. Materi pembahasan juga dibawa materi pembahasan yang dibawa juga Thoughtful. Sukses terus buat Bang Dipa, buat band. Wih, asik. Selalu puterin lagu-lagu yang membangun ya selama siaran, biar pendengar kebawa positif vibes-nya. Amin, doain terus ya. Thank you banget loh ini apresiasinya. Mau request lagunya Kings and Queens dong dari 30 Seconds to Mars. Lagunya untuk Dipa karena sering putar lagu ini. Terima kasih. Oke. Abis ini langsung kita puterin aja kali ya teman Pro 2. Terus ada Kak Lara juga yang udah gabung nih di WhatsApp kita. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau mengganggu. Enggak ganggu dah. Ngapain jadi mengganggu nih? Aku mau izin dong request lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh banget dong. Ayo request lagu apa? Langsung aja nih di typing di WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, waktu kita masih sangat panjang sampai jam 11 malam di Deep Talk. Jadi buat kamu semua, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi ya. Dan buat kamu stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin satu lagu dari 30 Seconds to Mars, Kings and Queens, requestan dari Kak Jesslyn. Check this out.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Satu lagu dari Semi Sumurangkir, Kesedihanku, requestan dari Kak Lara yang udah ngirimin requestannya di malam hari ini. Langsung aja kita puterin, so check this out.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Eh, kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok, lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Fiera Tanpamu. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, masih di Deep Talk nih teman Pro 2 ngebahas tentang ketenangan diri sendiri nih ya. Nah, kita tuh sering banget berusaha untuk selalu terlihat menjadi orang kuat. Widih, orang kuat gak tuh ya? Banyak dong backingannya. Enggak ya, bukan orang kuat gitu ya. Jadi kita tuh sering kayak memanipulasi, menampilkan atau menggunakan topeng. Kalau kita tuh selagi, wah aku baik-baik aja kok, aku kuat. Fine-fine aja nih, biasa aja. Padahal sebenarnya kayak lagi ribut banget aja tuh kepalanya. Atau mungkin lagi kecewa, lagi bingung. Tapi sebenarnya ya teman Pro 2, sejujur-jujurnya nih, gak ada salahnya kok buat kamu mengakui itu. Cuman mungkin kalau kamu mengakui kamu lagi capek, lagi gak baik-baik aja, ada bagusnya atau lebih bijaknya kita tuh jujur sama diri kita sendiri. Dan tetap harus hati-hati juga dalam bercerita. Karena kadang tempat yang kita rasa aman sebagai tempat kita bercerita, justru itulah orang yang sangat-sangat berpotensi untuk menyakitkan hati kita. Waduh. Jadi intinya adalah kita tuh gak harus selalu terlihat baik-baik aja kok teman Pro 2. Gak semua apa ya hal itu harus kamu selesaikan. Dan gak semua hal juga harus kamu jelasin ke orang-orang. Kalau misalnya kamu udah ngerasa kamu gak baik-baik aja, dan kamu jangan menutupi itu, jangan menyangkal hal itu teman Pro 2. Kalau emang kamu butuh cerita, cerita sama orang yang mungkin kamu anggap bisa dipercaya buat menyimpan dan menampung cerita kamu. Kalau kamu lagi butuh waktu sendiri, take your time teman Pro 2. Karena menjadi manusia itu gak soal melulu harus terlihat kuat. Kadang kita juga harus berani untuk mengakui kalau kita lagi gak baik-baik aja nih teman Pro 2. Nah, selain itu, ini yang sangat-sangat ironisnya ya, kita tuh sering banget nyari ketenangan lewat hal-hal yang besar. Kayak misalnya, ah mungkin kalau aku udah punya segini baru aku bisa tenang. Mungkin kalau aku udah punya ini baru bisa tenang. Kalau aku udah ketemu sama orang ini mungkin aku udah bisa tenang. Padahal bisa jadi gak kayak gitu teman Pro 2. Sebenarnya ketenangan tuh bisa dari hal-hal kecil teman Pro 2. Kayak misalnya kita merapikan kamar, serius. Jadi kalau kita apa ya ngelihat kamar kita rapi, kamar kita enjoy banget, nyaman banget, itu secara tidak langsung nge-trigger diri kita untuk lebih tenang gitu ya. Atau kayak kita minum air putih kah, jalan sebentar kah, atau mungkin dengerin lagu yang kita suka, itu sebenarnya juga bisa bikin kita ngerasa tenang kok nih teman-teman Pro 2. Nah, anyway, ini malam hari ini aku gak sendiri nih teman Pro 2. Sudah ada yang bergabung, ini salah satu, wah teman terbaik Pro 2 Pontianak deh. Dan aku pengen nanya dia sih tentang gimana sih cara untuk menjadi lebih tenang ataupun mencari ketenangan dari dalam diri sendiri. Boleh dicek dulu mikrofonnya kakak? Wah, asik banget nih. Silakan. Gimana? Halo, halo? Oh yang sebelah situ kayaknya, yang mic yang itu. Mic yang itu kayaknya itu. Aduh, ini teman Pro 2 salah satu bestie kita ya. Asik banget nih. Oke, halo?
1: Hai.
0: Nah, sudah ada suaranya. Ada Kak Angelina Bulan di sini. Halo Kak Bulan.
1: Hai.
0: Aduh, nah malam hari ini kan Dipa lagi ngobrolin seputar mencari ketenangan dari dalam diri sendiri nih. Nah, kalau Kak Bulan sendiri punya cara gak sih supaya bisa lebih tenang gitu ya? Karena kadang ada orang yang gini, kelihatannya baik-baik aja, fine-fine aja, tapi sebenarnya kepalanya lagi berisik banget, hatinya lagi riuh banget gitu kan. Nah, cara untuk mendamaikan hal tersebut kira-kira dari versi Kabulan kayak gimana?
1: Cara mendamaikan hal tersebut, kalau aku dulu awal-awal belajar ya, padahal dulu aku orangnya ribut juga kok. Mm-hmm. Awal-awal belajar aku kayak, oke aku harus belajar mencintai diri sendiri dulu deh. Pokoknya kuncinya adalah untuk menjaga ketenangan diri sendiri. Okay. Itu aja. Kalau misalnya mau tenang, ya udah menganggap halnya kayak okay, enggak apa-apa gitu. Semuanya bisa berlalu kok.
0: Let it go aja ya.
1: Yes. Ngalir aja. Berjalan dengan ikhlas. Mm-hmm. Gitu sih.
0: Nah, itu kan ikhlas tuh sebenarnya adalah kata yang sangat-sangat gampang diucapin tapi sangat sulit buat dilakuin nih teman Pro 2. Nah, ada beberapa versi yang bilang ketika kita bisa tertawa dengan hal yang lagi kita alamin. Misalnya lagi habis duit misalnya gitu kan, lagi habis duit atau lagi sedih gitu, lagi patah hati. Nah, ketika kita bisa menertawakan hal-hal tersebut, itu kayaknya kita udah ikhlas.
1: Iya.
0: Nah, kalau Kak Bulan kira-kira kayak gitu atau ada definisi ikhlas yang lain nih menurut Kak Bulan?
1: Aku ya masih belajar di tahap ikhlas sih sebenarnya. Misalnya ada sesuatu yang hal yang kayak menyebalkan, aku pasti kayak merengek sendiri gitu untuk meluapkan emosi aku, iya, tapi untuk di ruang sendiri aku aja. Setelah itu baru okay, enggak apa-apa, jalani aja gitu.
0: Okay, jadi pentingnya untuk emotional release ya.
1: Iya, emosional tetap aku apa? Utarakan, tapi dari sendiri gitu. Cukup merengek gitu.
0: Memang ada ternyata ya.
1: Ada.
0: Harus apa ya? Jadi emosi itu gini lah teman pro dua. Emosi itu bukan sesuatu yang harus kita tahan, tapi emosi juga bukan sesuatu yang harus kita apa ya, luberkan di sembarang tempat. Jadi kita tuh harus mencari yang namanya ruang aman untuk kita mengeluarkan emosi. Terus juga harus apa ya, mencari hal-hal yang positif di mana emosi kita tuh bisa tersalurkan dan enggak hanya apa ya, enggak cuma habis-habis gitu doang, tapi menghasilkan sesuatu juga.
1: Betul.
0: Kalau aku kan lebih kesuka ini ya, nyanyi mungkin. Nyanyi.
1: Oh iya.
0: Ya,
1: kalau Bang Dipas lebih suka nyanyi, melampiaskan emosinya.
0: Iya, nulis. Sebenarnya nulis sih sebenarnya ya. Tapi mungkin karena lagi jarang menulis, cuman belakangan ini lagi pengen aktif lagi lah ya. Kalau dulu tuh setiap apa yang dirasain aku coba untuk tuliskan, karena nanti setelah 2, 3, 4 hari kemudian misalnya lagi marah, aku akan tulis aku marahnya apa, kenapa gitu kan. Entah itu akan jadi sebuah lagu kah atau itu cuma jadi dongeng doang. Nah, ketika lagi udah baik-baik aja, ketika aku baca lagi ternyata lucu ya kalau aku marah kayak gini ya. Kalau Kak Bulan misalnya emotional release-nya selain merengek tadi gimana? Ngonten mungkin ya.
1: Konten, cari kesibukan juga.
0: Okay, tapi bukannya kalau lagi apa ya, lagi enggak apa ya, lagi riuh gitu rasanya kepala sama hati, dengan mencari kesibukan bukannya malah bikin burn out ya?
1: Kalau aku enggak sih, aku bakal ngerasa burn out kalau aku sendiri dan kesepian. Jadi untuk menghilangkan semuanya biar aku tetap bahagia, aku pasti cari waktu untuk selalu produktif dan bahagia.
0: Oke, jadi mencari distraksi ya, mencari pengalihan. Oke, terima kasih ya Kak Bulan ya, udah sharing. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang malam hari ini lagi dengerin kita, barangkali ada yang pengen gabung, pengen cerita, pengen titip salam, pengen titip lagu gitu kan, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini kita akan balik lagi, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pro 2 balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan masih bersama Kak Angelina Bulan di sini.
1: Hai.
0: Nah, mungkin di malam hari ini buat teman-teman Pro 2 yang masih sulit untuk mencari ketenangan ataupun kedamaian dalam diri sendiri, ada tips enggak dari Kak Bulan? Mungkin supaya mereka bisa lebih damai gitu.
1: Oke, dari aku dan pengalaman aku sendiri, ketika aku belajar untuk menemukan titik tenang itu adalah harus mengenal diri sendiri. Okay. Cari kedamaian untuk diri sendiri aja dulu.
0: Oke, jadi lebih kenal sama diri sendiri, belajar mencintai diri sendiri. Kalau kita udah bisa cinta sama diri kita sendiri, baru bisa menemukan ketenangan ataupun kedamaian ya. Oke, mungkin itu teman Pro 2. Ada yang pengen disampaikan lagi buat teman-teman Pro 2?
1: Thank you so much teman-teman Pro 2 yang sudah menemani kami sepanjang waktu ini. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir bulan nih berkunjung di RRI Pro 2. Semoga bisa berkesempatan kembali bisa on air bersama Bang Dipa Revanda.
0: Asik, sehat-sehat lah ya buat Kak Bulan dan juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan kita di malam hari ini. Kalau kayak gitu, tapi sebelum closing aku mau nanya, Kak Bulan pengen lagu apa abis ini?
1: Aku pengen diputarin lagu Raisa Cahaya Hati.
0: Raisa Cahaya Hati nih teman Pro 2 akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin kita dari jam 8 malam tadi. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Di Parevanda pamit.
1: Dan saya Angelina Operanti Bulan pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sampai jumpa.
1: Bye.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Radio 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Radio 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Kenapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu seuzon.
1: Ah ya gimana ya, orang sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini teman Prodo ya. Gimana kabar kamu di pagi hari ini, di hari Senin ya, walaupun di luar cuacanya juga masih sama seperti hari-hari kemarin ya. Bahkan aku rasa kalau di pagi hari itu lebih terasa gitu bau asapnya ya teman Prodo ya. Jadi mungkin kamu yang pagi hari ini sudah beraktivitas di luar ruangan, semangat teman Prodo ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa juga bawa masker tambahan teman Prodo ya. Barangkali masker kamu udah kotor gitu kan, atau melihat beberapa teman kamu malah enggak pakai masker, boleh teman Prodo dikasih aja gitu kan, biar kita bisa sama-sama menjaga kesehatannya. Pagi hari ini walaupun agak sedikit dingin ya teman Prodo ya, tapi bawasap masih terus menemani kita di pagi hari ya. Sudah rindu banget rasanya dengan langit biru ya. Kapan nih kita bisa lihat langit biru lagi ya? Semoga segera deh teman Prodo ya. Menyapa juga teman Prodo yang sudah bergabung di pagi hari ini, ada Dinda. Selamat pagi Erna, selamat beraktivitas. Selamat pagi juga Dinda, selamat beraktivitas ya. Lagi di jalan sambil dengerin Prodo Pontianak. Hati-hati di perjalanan. Oke deh. Teman Prodo, beberapa rangkaian program acara tentunya nanti bakalan nemenin teman Prodo juga ya di pagi hari ini, hari terakhir di bulan Agustus ya. Nanti bakalan ada informasi menarik juga buat nemenin kamu teman Prodo. Kamu boleh pilih lagu kamu juga, langsung teman Prodo bergabung di WhatsApp kita di nomor 081157010018, atau teman Prodo juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @prodopnk dan aplikasi RRI Digital. Buat kamu juga teman Prodo mau berbagi informasi seputar daerah kamu mengenai cuaca, lalu lintas, kamu boleh untuk kasih tahu Erna juga teman Prodo, sambil request lagu favoritnya kamu ya. Nanti kita bakal ada ngobrolin satu topik yang menarik teman Prodo, pastinya bakal berhubungan juga dengan kota Pontianak ya, dan kebiasaan-kebiasaan kita kalau udah di kota Pontianak teman Prodo ya. Ih, banyak lagi ya, yang misalnya kayak pagi-pagi gini tuh udah pasti ada sebagian di antara kamu udah mulai nyari-nyari kopi nih. Kopi itu udah jadi teman hidup ya sepertinya teman Prodo. Pagi-pagi kalau enggak ngopi, enggak ngeteh, rasanya agak kurang. Enggak apa-apa teman Prodo, tapi jangan lupa juga gitu kan ya untuk minum air putih ya sebelum meminum yang pahit-pahit atau yang manis-manis. Nanti kita bakal balik lagi dan kita dengerin dulu beberapa lagu buat nemenin kamu di pagi hari ini teman Prodo yang di perjalanan. Hati-hati di perjalanan ya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Eh, kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
1: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
0: Terus kita gak jadi liburan dong?
1: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
0: Gimana caranya?
1: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
2: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
2: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Info Produk.
1: Ya teman Radio Informasi dari rri.co.id Pontianak, buat kamu pagi hari ini teman Radio Informasi pertama. Kabut asap masih jadi salah satu perhatian di kota Pontianak. Kondisi udara yang bisa berubah dari waktu ke waktu membuat masyarakat perlu lebih waspada, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak saat ini terus melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Data kualitas udara juga bisa dipantau masyarakat secara real time melalui ISPUNET. Delha mengingatkan jangan cuma melihat kondisi langit untuk menentukan aman atau tidaknya beraktivitas di luar, karena kualitas udara bisa berubah sewaktu-waktu. Masyarakat juga dihimbau menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mengurangi aktivitas di luar jika memang tidak ada kepentingan mendesak. Anak-anak juga disarankan tidak bermain di luar ketika kualitas udara sedang buruk. Informasi berikutnya teman Pro2, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih jadi perhatian di kota Pontianak. Bukan cuma soal kualitas udara ya, kondisi ini juga perlu diantisipasi dari sisi kesehatan masyarakat. Wali kota Pontianak Edi Rustikamtono memastikan fasilitas kesehatan di kota Pontianak siap menghadapi dampak yang mungkin muncul akibat karhutla. Kesiapan tersebut dipastikan melalui peninjauan langsung ke Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dan sejumlah pusat kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan tetap siap ketika masyarakat membutuhkan penanganan di tengah kondisi kabut.

Informasi terakhir teman Pre 2, musim kemarau bukan cuma bikin udara terasa lebih panas dan kondisi lingkungan makin kering ya. Di Kota Pontianak dampaknya juga mulai dirasakan warga dari sisi kebutuhan air bersih. Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, PDAM membuka layanan penyaluran air bersih booster Perumnas 3 Kecamatan Pontianak Timur. Layanan ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai 22 dan akan terus dilakukan sampai kondisi air PDAM kembali normal. Warga bisa mengambil air menggunakan jeriken atau galon. Sementara untuk kebutuhan dalam jumlah besar, ada prosedur khusus yang harus diikuti dan membutuhkan rekomendasi dari PDAM. Layanan air bersih juga tersedia di setiap kelurahan dengan jadwal yang sudah ditentukan masing-masing wilayah. Seperti apa teman Pre2, kamu bisa langsung lansir ya dari rri.co.id Pontianak.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Three, four.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: ngomongnya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Eh, jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.